0: Itu tersambung kena gasa dulu na untuk pelihara kami mama rapat tubuh ikat tubuh kami dan kami mamala masih pato majadi anak-anak pue di pekaraja surga tuni paksa dia kami. Terima kasih janji kami pue mamala rasa rumah ke kami di arah di sangat pu Yesus kami merapi doa. Amin.
1: Venga, vamos a cambiar.
2: Eso parece, mamá. Papá se broma.